Jila, jila yetu, yenye ingi banza, yenye ingi sota, ditale nupe, balu muken. Ingi mono mutu kiambote gina, tuzuelo mbote.